gunt a hligige bei heinig sen fiddlich oma. Ach, flut smal a dini. Se chui vei fein agus Jerry Harrington or East Ahur agus se ha kunna an fax hunter agus Captain Rock. Da heintid mar a dult Peter Horn agus Jerry Harrington.

masum hen den tach. No dini kenne muint an parosta hani kuha. De vis fen, no vis an oker ga so da halashin. Agus an rod a konik me on. Ba e an rod kenne e vi ar shulis na tihe. Ach a vain gurev, nis mo dini unta dar no. Ach dini muint an parosta, agus muint an parosti mor himpel na hati e vi on. Ach hani ga haru ar fadar no nor a hani na karana. Agus nor derig sir flórsiuk. Agus hosting do dini ag dol, agus ag macht kyrgas gudi aitika kusulia trali no kashla no. No, gudi insta hali amura. Vi andifurigt edar mion an nini an shin agus mion an nini sa valia.

Is nin yul sin she breg dait erd sa sil agus yotum huiris sa manching. Snoid a han is dien manchach te wari kameen, o de lagus mas bellis machlaram. Willis sa bord agus gorda is mugdi agus labu a lihing laun. Vies a bran na kua hoga in nuachtar a ti, Nori jarkus me hersjach si ternach umsi.

Hello, agus shower ma ishta gudji in klar isht la shaw lomsa brand any mini o donal. Tamisha sa khair ardan shaw agus be man shaw gikan uere la reimsha einta lihan kyol agus ora agus bigi geishtacht agus ishtigi la shi chol einta ata pakigam div inyu agus tagan an chedh fisa in shaw o island eddy in luyas gishna hani kamans of lien gavila agus a shacht agus ta tri real bre maida ogonyan Denny O'Brien, Brishna Fanyagi, agus farewell to Connacht, agus Keita Hinyam, ma Brendan Larissy, Erinyadil, Brian Duke, Erinyadagwar, Jim McGee, and Shin, agus Martin Gavin, Erin Warren, agus Artie McGillan, Erinyatar, agus Shaw, the fit Wahishna, la Chiri Reel.

Ke ella ach Julie Fowler sa Kjallan sin far Rubini agus Kajachi agus Rodid an Church an Rimmel agus Brewer agus Gitte Chrek ik ien sin agus Hannig sin an Dlujuske Chorsi Maan sa vlien Gavile agus a Kaharjeg gashki al Julie Fowler smur dout ma in sin. Nien kardjus na vidleri abur war la Kjallan na fidjile in sa a djir chanel agus sa kenna chorsi dama niel gar an agus ketan a Frank Cassidy as Chillen agus Egal dan real inta kiluchas an o dulig na fidleri on the Mason's Apron.

Cornfi pi fadi fahi a cholamidin chin agus na fiddleri Carhurban, Bala Europ, Liz Kane, Liz Coleman, Breda Cavill agus Cuiva Grogan agus John Blake and the Danta in chin agus idha casas thoughtia a ghovil agus a shedig agin vile trad picnic agus kelura a yana agin gyolcharim chin ed fadi fahi na divisha caid blien in chin agus anu dimisha wain cormanamisha ghovil agus anlai dig. Ni had muint an agaliva na fidlery a wain achasant kiol fadi fahi ta pishin bagale in shahain agus kioltari hande armanach a tagalakas a kiol fadi fahi ruin in irisha. Sinead in et oons Brenda McCann agus Brian McGrath agus casa siad Paddy Fahis da Holly Bushelor bóid a chum Finn Bardwair agus sin sin cionnile le Paddy Fahy ar dira.